Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah kita bertakwa di hari ini Ayyamut Tasyrik. Di mana saudara kita kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka sedang atau akan melempar jumrah. Jumrah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari ini tanggal 12 Zulhijjah adalah hari yang kedua mereka melempar jumrah. Mereka berjalan menuju Jamarat dan melempar jumrah, tiga jumrah yang ada, yaitu jumrah Sughra, Wusta dan Aqabah Kubra. Pelemparan jumrah pada hari ini akan dilakukan setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah masuk waktu zuhur hingga waktu malam. Mereka jemaah haji menyediakan 21 butir batu kerikil sebesar kotoran kambing. Kemudian mereka pergi berjalan menuju jumrah Sughra dan melempar ke arahnya sembari bertakbir dalam setiap lemparan. Mereka harus memastikan lemparannya masuk. Apabila tidak masuk, maka mereka mengulangi dengan batu yang ada di sekitarnya. Setelah selesai, mereka maju sedikit ke arah kanan, lalu berdiri menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah segala apa yang Dia inginkan. Lalu mereka, saudara-saudara kita jemaah haji, menuju jumrah wusta. Lalu mereka melakukan apa yang dilakukan di jumrah sughra. Setelah selesai, mereka maju sedikit ke arah kiri, berdiri menghadap kiblat
mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah apa yang diingin, ya, apa yang dia inginkan. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, setelah selesai dari melempar jumrah wusta

apa yang dilakukan di Jumrah Sughra dan Wusta. Setelah itu mereka meninggalkan Jumrah Aqabah tanpa melakukan doa padanya. Ikhwani fid din azani Allahu wa iyyakum. Bila jemaah haji ingin mabit 2 malam saja, yaitu kemarin dan sekarang tanggal 12 Zulhijjah, maka hari ini jemaah haji keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari tanggal 12 Zulhijjah. Itu semua dilakukan setelah melempar jumrah. Namun apabila jemaah haji masih tertinggal di Mina atau ingin bermalam di Mina, maka bagi yang tertinggal tadi atau masih di Mina pada tanggal 12 ketika terbenamnya matahari, maka mereka wajib untuk melempar 3 jumrah pada besok hari tanggal 13 Zulhijjah. Dan yang paling afdol adalah mabit 3 malam, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang, yaitu ayyamut tasyrik. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, menambah 1 hari, yaitu 13 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Lantas, apa hikmah dari melempar jumrah? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bis safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya melaksanakan tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan sa'i di Safa wal Marwah, dan melempar jumrah Sughra, Wusta dan Aqabah adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari ini, di waktu yang tersisa ini, hendaklah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an.

0: dan beribadah kepadanya. Semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, Allah terima hajinya. Dan semoga amalan kita di sini demikian juga Allah terima dan akan menjadi bekal kita di yaumul qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناقب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان.
0: Mohon dirapatkan kaki dan juga bahunya. Bahu dan kakinya dimohon untuk dirapatkan. Tidak ada celah di antara bahu kita dan kaki. Dibantu untuk merapikan saf anak-anak.
2: Allahu akbar.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.